0: Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
1: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500, terendah. Benar petani? Wapres, kami juga laporkan ini adalah sejarah baru Republik Indonesia, yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun, hari ini tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Rut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia, termasuk India, Filipina, Brasil, dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
0: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
3: Kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
4: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya, 10 Juli sudah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
5: Namanya Kri Gajah Mada Pak ya?
4: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulan. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada benda yang lain.
6: Anggaran perbaikan berapa?
4: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Yang penting kita siap mengawal.
3: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
7: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
8: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energi di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
7: Kegiatan di perusahaan ini itu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
8: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energi, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022. Mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
9: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar alternatif minyak diesel.
10: Produksinya?
9: Maksudnya apa?
10: Produksinya? Apa produksinya?
9: Oh, produksinya itu kita bilangnya CD, minyak diesel oil.
10: Berapa banyak?
9: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
8: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
11: Celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council. On behalf of WOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partner involved here today.
12: Bertempat di studio Dream Lab World Media Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran Nasional Council Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
13: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
12: Melalui peluncuran nasional ini, KPI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KPI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KPI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
14: Dan saya mohon saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
12: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
16: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
17: Tapi boleh ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
16: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
18: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
19: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulai akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajib kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya ya, masih sakit. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing, itu setiap saat kami selalu koordinasi akan membantu terus akan kami mengawal ini.
18: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang

0: koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Mayono sudah kembali ke depan. Masuk saudara-saudara.
4: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam ke tengah. Oh, gol!
3: Pemain Swedia lepaskan lengan. Gol!
5: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
6: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
5: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
6: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
5: Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Senpil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali bersama kami dalam komentar dan opini Anda di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali temani Anda atau bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: sorry.
1: Kali ini pendengar, kami hadirkan informasi dari Piala Dunia di mana tim nasional Brazil akhirnya menunjukkan taji aslinya pendengar di panggung Piala Dunia 2026. Setelah sempat ditahan imbang oleh Maroko pada laga pembuka, skuad asuhan Carlo Ancelotti ngamuk ya dan berhasil mencukur habis Haiti dengan skor telak 3-0 dalam laga kedua grup C yang berlangsung di Philadelphia Stadium, Amerika Serikat. Sejak peluit pertama dibunyikan, Selecao berhasil memegang kendali penuh permainan. Didominasi mutlak tim Samba membuat lini pertahanan Haiti dipaksa bekerja ekstra keras. Pesta gol Brasil dibuka oleh aksi gemilang striker mereka, Mateus Cunha, pada menit ke-23. Memanfaatkan celah di pertahanan lawan, Cunha dengan tenang memperdaya kiper Haiti, Johnny Placide. Dan hanya berselang 13 menit, tepatnya pada menit ke-36, Mateus Cunha juga kembali mencatatkan namanya di papan skor. Menerima umpan terobosan manis dari Vinicius Junior, ia melepaskan tembakan keras ke pojok gawang yang membuat kedudukan berubah menjadi 2-0. Meski sempat ada kabar buruk ketika Rapinha terpaksa ditarik keluar akibat cedera pada menit ke-39, intensitas serangan Brasil sama sekali tidak mengendur. Tepat sebelum turun minum, giliran Vinicius Junior unjuk gigi melalui skema duel 1-1 yang sangat brilian. Bintang Real Madrid tersebut sukses mengunci keunggulan Brasil menjadi 3-0 di babak pertama. Memasuki babak kedua pendengar, tempo permainan sedikit melambat. Carlo Ancelotti memanfaatkan momen ini untuk melakukan rotasi pemain, termasuk memasukkan Wonderkid Endrick dan juga Gabriel Martinelli. Endrick sebenarnya sempat mencetak gol pada menit ke-78, namun dianulir oleh wasit karena sudah berada pada posisi offside. Dan Haiti yang mencoba memberikan perlawanan lewat serangan balik Wilson Isidor sempat menguji ketangguhan Alisson Becker di menit-menit terakhir, namun pertahanan Brasil tetap kokoh hingga laga usai. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membawa Brasil melesat ke puncak klasemen sementara grup C berkat keunggulan selisih gol, sekaligus memastikan Haiti menjadi tim pertama yang harus angkat koper di turnamen ini. Dan pendengar, melansir dari laman rri.co.id, beberapa jadwal pertandingan berikutnya yang akan membawa Brasil ke depannya melawan Maroko pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian Brasil versus Skotlandia pada Kamis juga 25 Juni. Ini juga pendengar ya, dan nanti akan kami cek lagi untuk jadwal-jadwal pertandingan berikutnya dari grup C.
2: Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang tak

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kali ini informasi kami hadirkan dari sektor olahraga, di mana kali ini kami hadirkan juga atlet lempar lembing asal Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Fauzi Purwolaksono, yang berhasil meraih medali perunggu pada ajang Tunis 2026 World Para Athletic Grand Prix yang berlangsung di Tunisia pada 18 Juni 2026. Kejuaraan tersebut merupakan salah satu seri bergengsi dalam kalender World Para Athletics yang diikuti atlet-atlet terbaik dunia. Fauzi mengaku bersyukur atas hasil yang diraih di ajang internasional tersebut. Fauzi mengatakan bahwa setelah menyelesaikan kejuaraan di Tunisia, dirinya akan langsung mempersiapkan diri menghadapi ajang yang lebih besar, yakni ASEAN Para Games di Nagoya, Jepang. Ia juga menegaskan bahwa setiap prestasi yang diraihnya tidak hanya dipersembahkan untuk bangsa dan negara, tapi juga untuk masyarakat Kalimantan Barat, khususnya kampung halamannya di Gertak Kuning, Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya. Keberhasilan Fauzi menambah deretan prestasi yang telah diukir di tingkat internasional. Sebelumnya, ia juga berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali emas pada ajang ASEAN Para Games 2026.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

0: Pendengar, jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama siaran langsung gereja dari GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya Jalan Arteri Supadio dengan tema ibadah utus sambut pendeta ketua majelis jemaat teladan Kristus dalam hidup bersama, Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026 bersama dengan pendeta Henry Teddy Tamaela SSI Teologi MA. Dan dengan begitu pendengar, sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami terhubung bersama dengan rekan kami Cherry Lubi. Silakan Cherry.
1: Baik, terima kasih rekan Fatih di Studio Pro 1. Saya Cherry Lubis bersama dengan tim siaran luar RRI Pontianak. Kami menyiarkan secara langsung ibadah Minggu dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya di Jalan Arteri Supadio, di mana hari ini pendengar, Minggu 21 Juni 2026 dilaksanakan ibadah utus sambut pendeta atau Ketua Majelis Jemaat GPIB Mamuraja untuk mengutus Pendeta Della Donna Patricia Telaumbanua Tombeng ke GPIB Galilea Surabaya dan menyambut Pendeta Ruli Antonius Haryanto di GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya. Dan kali ini di gereja pendengar sudah terlihat ramai jemaat, banyak juga anak-anak yang berpakaian baju adat Dayak, di mana nanti mereka akan melakukan tarian untuk penyambutan pendeta. Dan terlihat juga petugas yang petugas atau penatua dan diaken juga sudah duduk di tempatnya masing-masing pada pagi hari ini pendengar. Dan terlihat juga kedua pendeta, baik itu Pendeta Della Donna Patricia Telaumbanua Tombeng maksud kami, beserta Pendeta Ruli Antonius Haryanto sudah mulai menuju ke gereja bersama dengan penatua yang bertugas. Kemudian pelayan firman hari ini akan dilayani oleh Ketua 1 Majelis Sinode GPIB yaitu Pendeta Henry Teddy Tamaela dengan tema khotbah teladan Kristus dalam hidup bersama. Bacaan dari surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dan jemaat juga masih terus berdatangan pendengar, tidak seperti biasanya hari ini gereja terlihat lebih ramai karena ada spesial utus sambut pendeta dan perpisahan dengan Pendeta Della. Terlihat juga jemaat sudah berada di tempat duduk masing-masing, baik itu juga dengan petugas infokus sudah duduk di tempat masing-masing, sudah bersiap semuanya untuk memulai ibadah ini.

proses firman yang masuk ke atas mimbar nantinya. Baik pendengar, jemaat juga masih terus berdatangan, dan kali ini pendeta beserta dengan penatua dan diakan yang bertugas juga sudah berbaris. Di mana ada pelayan satu, ada penatua Buca Hukunala yang berada di barisan paling depan, kemudian disusul dengan ada pendeta Dela, lalu pendeta Henry dan pendeta Ruli. Di belakang pendeta Ruli sendiri ada Verly Kalalo, kemudian di belakangnya juga ada penatua lainnya pendengar, dan sekarang ibadah sudah akan dimulai, di mana penatua Kori Panjaitan sudah membuka ibadah. Selamat hari Minggu pendengar, selamat beribadah, selamat mengikuti ibadah hari Minggu.

secara khusus kita mendesak akan tersebut saat yang kemarin ada yang berada di Indonesia.

Immanuel Surabaya. Pelayan firman yang akan melayani ibadah ini adalah Bapak Pendeta Henry Teddy Tamaela, SSITL, Ketua San

Sebelum kita memulai ibadah kita ini, mari kita mempersiapkan diri kita dengan saat teduh. Saat teduh dimulai.

berkarya di dalamnya. Ia menganugerahkan para hambanya, yaitu mereka yang silih berganti untuk menggenapi panggilannya. Tidak ada perpisahan, yang ada hanyalah pergi menunaikan tugas pengutusannya di tempat yang baru. Di dalamnya ada doa dan dukungan setiap insan, agar taat dan setia untuk tugas yang diemban.

suka doa dan kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.

di mana ini sedang dilaksanakan prosesi Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah. Saat ini penatua buca di paling depan sedang memegang Alkitab dan mereka berjalan bersama menuju ke

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambat
2: 97,4 MHz.

97,4 FM, pendengar Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, kami mohon maaf tadi sempat menghilang dari ruang dengar Anda karena ada kendala teknis berkaitan dengan alat siaran kami. Dan tentunya pendengar, siang hari ini di edisi hari Minggu ya, 21 Juni 2026, dari jam 12 nanti ada saya EL yang menemani Anda di Sambas Siang edisi hari ini hingga nanti ke jam 5 sore pendengar. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat walaupun cuacanya baru saja begitu ya, ini sedikit cerah setelah tadi sempat diguyur hujan dari tadi subuh sampailah saya berangkat tadi juga masih hujan begitu ya. Dan saat ini sudah terlihat cerah namun berawan, tapi masih ada rintik-rintik hujannya, hujan sabak-sabak bahasa Sambasnya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat aja di akhir pekannya ya. Dan menemani siang hari Anda menjelang kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu religi ataupun juga lagu-lagu islami di ruang dengar Anda tentunya ya. Dan pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu religi yang telah kami persiapkan di ruang dengar Anda. Kali ini kita ke lagu dari Opik ya. Terlebih dahulu kita dengarkan Terjagalah. Dan pastikan tetap bersama kami di 97,4 FM.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahabin wa tab.
2: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
2: Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
1: Sayasla naran dhata lahab.
2: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka.
1: Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
2: Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah.
1: Fi jidha hablum min masad.
2: Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Malum.
1: Belum.
2: Pagi ke sekumbak belum.
3: Kedoran.
2: Sekarang kita ngajar apa?
3: Kedoran. Oh, kelajuan.
4: Kesempatan.
2: Udah sudah ke pagi ke sekumbak belum.
5: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

97,4 FM pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Selamat siang pendengar. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh ya. Di hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026 ya. Tentunya ada saya El yang menemani Anda di siang hari ini pendengar ya. Kami juga telah hadirkan di ruang dengar Anda untuk lagu-lagu lagu-lagu daerah Samas ya, dalam siaran seni budaya tradisional. Dan pendengar, di akhir pekannya dengan cuaca yang cukup dingin ya, cukup adem, dari tadi subuh itu hujan ya, sekarang udah sedikit mereda tentunya. Dan menemani siang hari Anda untuk saat ini, kami masih akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu daerah Sambas hingga nanti ke jam 1 siang ya. Yang belum makan siang, silakan makan siang. Udah jam 12 ya, lewatnya 15 menit. Biasanya kalau di rumah itu enaknya baring-baring begitu ya, baring-baring, istirahat sebentar begitu ya. Kalau misalkan untuk kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk turun ke Ume, nah turun ke Kebon, ya memang sebaiknya di rumah aja. Biasanya ada yang ngumpul bersama keluarga. Kalau misalkan rumah adik-beradiknya senangkatan, biasanya ngumpul begitu ya, baring di rumah orang tua dan lain sebagainya. Seperti itu biasanya, sambil juga buat acara, makan-makan dan lain sebagainya. Silahkan di akhir pekannya ya. Ada yang buat acaranya berpedas ya, ini menjadi ya ciri khas kita. Berpedas ini menjadi kuliner yang identik dengan Sambas. Walaupun nanti dia merantau ke tempat lain, tinggal di tempat lain, tetap ya namanya berpedas, asalnya dari Sambas ya. Karena memang berpedas ini makanan khas daerah Sambas yang terbuat itu dari pakis atau miding. Kalau bahasa Kalimantan lainnya disebut dengan lemidi, pakis lemidi, daun miding. Bahkan di luar sana begitu ya, juga kenal bubur pedas ya, dengan bahan-bahannya pakis, daun kesum yang memang tidak ditemukan di tempat lain begitu ya, di daerah lainnya. Kemudian ada kelapa yang disangrai, beras yang disangrai sedikit ya. Ini kalau misalkan tidak melihat secara detail ya, banyak orang yang mengira begitu ya, bubur ambu dan juga bubur pedas itu sama itu ya. Tapi kalau misalkan kita melihat, memang bubur pedas ini lebih dominan, itu kebanyakannya adalah daun pakisnya yang banyak. Tapi kalau bubur ambu, banyaknya adalah berasnya atau nasinya begitu ya. Paling midingnya cuman ada beberapa enaknya, baik dihitung kali ya, ada sekitar 5 kayak. ya, jadi pengalaman waktu ya beli di Sambas ya, katanya sih bubur pedas, tapi ketika dicoba dirasa midingnya cuma ada beberapa, baik dihitung. Kemudian diperbanyak dengan santan biasanya ya, kalau untuk bubur ambu begitu ya. Tapi kalau di tempat saya memang bubur pedas itu santan harus masuk. Kemudian yang utama adalah daun pakis ataupun juga pakisnya, midingnya, daun kesum, daun cekur, daun kunyit, kemudian kelapa diparut, disangrai, diaruk begitu ya. Kemudian ditambah dengan ini ya, ditambah dengan beras yang disangrai. Kemudian ditumbuk, tidak harus atau juga tidak selalu harus seperti
seperti tepung begitu ya, tetapi memang hanya ditumbuk sedikit saja, baru nanti dimasukkan ke dalam masakan begitu ya. Dan sebagai tambahannya nanti ditambahkan biji jagung, kecambah, toge. Biasanya dilengkapi ya untuk toppingnya, nanti di atasnya ditaburi ikan teri goreng sama kacang tanah yang digoreng. Kemudian jangan lupa juga daun buah jeruk ya, jeruk sambal atau juga limau, kecap. Kemudian kalau misalkan mau nambah daun singkil silakan, tapi kalau daun singkil agak ada rasa pahitnya ya. Tapi kalau menurut orang-orang zaman dahulu ya, untuk bubur pedas ini pendengar ya, itu yang aslinya, yang originalnya itu sekitar 71 ya untuk bahan-bahannya ya. Jadi memang selain bahan utamanya, untuk bahan utamanya adalah pakis atau miding, daun ketsum itu wajib, daun cekur dan kunyit itu wajib ya, sama sangrai beras sama kelapa itu yang wajib ya, santan juga biasanya ya. Untuk masaknya juga cukup sederhana ya, tidak perlu lama begitu ya. Nanti dimasukkan dulu untuk air santannya, dimasukkan, kemudian masukkan dulu terlebih dahulu ini daun kunyitnya, karena untuk daun kunyit ini lumayan lama ya untuk bisa lembek begitu ya. Baru nanti dimasukkan juga daun cekurnya sama berasnya, beras dulu ya, ini yang awal begitu ya. Nanti kalau udah setengah matang semuanya baru dimasukkan untuk pakisnya, karena pakis ini dia masak aja 15 menit itu udah layu begitu ya, udah lembek ya. Jadi memang masakannya itu dimasukkan terakhir begitu ya, sama bahan-bahan lainnya. Kalau misalkan udah matang, rasanya udah pas, tinggal diangkat, didinginkan untuk dinikmati. Sebagai penambah rasanya lagi nanti, boleh ditambahkan toppingnya. Ada itu tadi ya, ikan teri yang udah digoreng. Kalau misalkan pengen lagi yang lebih wah, boleh pakai menggunakan juga nanti bawang goreng begitu ya. Kemudian kacang tanah yang udah digoreng itu juga wajib ya untuk dijadikan toppingnya. Kecap ya, kecap asin, kecap manis, sambal, ataupun kalau

luar, mahal ya. Hanya paling nanti ketika ngumpul ada yang tidak sempat hadir ya, atau berhalangan, atau ketika sampai di sana karena budgetnya belum cukup akhirnya tidak jadi untuk ngumpul. Mending ngumpulnya bersama di rumah teman, saudara, sama-sama buat bubur pedas. Selain meningkatkan tentunya kebersamaan, kemudian silaturahmi juga semakin dekat, begitu ya. Tentunya ini lebih murah meriah. Karena untuk pakis tinggal ngambil ya. Daun cekor dan kunyit ngambil di belakang, di umme ataupun di polybag. Pakisnya ngambil, kelapanya tinggal juluk. Cukup murah meriah, kecuali yang beli ya kacangnya, kacang tanah ataupun juga ikan teri, itu yang paling belinya. Sisanya ya ngambil lah ya, kayak pakisnya, daun kesumnya, begitu ya. Biasanya memang kalau daun kesum ini biasanya itu minta ke tetangga ya, karena memang tidak semua orang itu menanam daun kesum, begitu ya. Kemarin di dekat kantor ini di belakang ya, itu daun kesumnya subur ya, tapi pas lihat itu sudah tidak ada lagi ya, sepertinya udah pada mati ya kemarin ya, habis disemprot, begitu ya. Jadi memang kalau daun kesum ini, kalau kita berbicara daun kesum ya, ini juga tumbuhnya sangat subur ya, di tempat-tempat yang lembab ataupun juga di tempat-tempat yang ada airnya, begitu ya. Aromanya khas sekali ya, biasa juga digunakan untuk daun kesum ini, selain untuk bubur pedas ya, juga digunakan untuk sayur ataupun juga masak ikan ataupun juga ayam ya, menghilangkan bau, begitu ya. Oke, pendengar, tentunya tadi kita sudah berbicara mengenai bubur pedas ya, jadi agak lapar, begitu ya. Enak sekali nih kalau misalkan cuaca dingin seperti ini, menikmati makan bubur pedas, apalagi bersama keluarga tercinta ya. Kami kembali hadirkan di ruang dengar Anda untuk lagu daerah Sambas. Berhubung tadi kita ngebahas bubur pedas, kita akan hadirkan juga lagunya dari EKS featuring ICM, bubur pedas. Nanti akan diikuti juga dengan lagu dari Zaimil featuring Meranti, bubur ambo. Karena ya, tadi juga sudah dibahas begitu ya, bubur ambo. Tentunya pendengar tetap bersama kami di 107,4 FM.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schrödinger pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama kita wujudkan generasi yang cerdas.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Disantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau KESBANPOL untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Sumatera Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi APBD tentunya atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari berita penting. Sidang lanjutan kasus narkotika melibatkan anggota Polres Melawi kembali berlanjut.
5: Pada saat itu saya tidak ada menjelaskan, jadi saya hanya disuruh tanda tangan aja.
6: Langsung disuruh tanda tangan.
4: Pemulangan jemaah haji Kalimantan Barat hampir selesai.
7: Tinggal yang tersisa masih ada di Batam dan masih ada di Madinah. Berjumlah 120.

0: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Sidang lanjutan kasus dugaan pengiriman narkotika jenis sabu dengan terdakwa mantan anggota Polres Melawi Megi Alrianda kembali digelar di Pengadilan Negeri Pontianak Jumat siang. Dalam persidangan masuk kami, terdakwa membantah seluruh dakwaan jaksa termasuk aliran dana yang disebut terkait transaksi narkoba.
1: Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak, terdakwa Megi Alrianda secara tegas membantah seluruh isi dakwaan jaksa penuntut umum. Megi menyatakan BAP yang dijadikan dasar perkara tidak sesuai dengan keterangannya. Dia mengklaim hanya diminta menandatangani dokumen tanpa didampingi penasihat hukum.
2: Pada saat itu saya tidak ada menjelaskan, jadi saya hanya disuruh tanda tangan aja.
3: Langsung disuruh tanda tangan?
2: Tanda tangan.
3: Membacanya?
2: Iya, dikarenakan mereka memaksa saya menceritakan kronologi gimana kejadian tersebut. Saya hanya mengirim, paket berisi baju dan pakaian. Jadi saya dipaksa terus mengakui, kamu mengakui punya ini, punya barangmu, ini punyamu, ini kamu yang ambil, kamu yang beli.
3: Itu dalam keadaan memeriksa?
2: Iya, itu dalam pemeriksaan. Setelah itu saya disuruh membaca dan...
3: Saat itu saudara yang didampingi, berasa cukup?
2: Tidak ada.
1: Selain itu, Megi juga mengungkap adanya permintaan uang oleh oknum penyidik, serta menyebut keberadaan rekening milik Kapolres Melawi saat itu yang diduga digunakan untuk menampung dana dari aktivitas ilegal.
2: ATM yang digunakan oleh Kapolres itu dan dipakainya itu, nah itulah ATM dapat dari orang-orang.
4: Bisa sebutkan orang-orangnya itu seperti apa?
2: Itu ya saya inisialkan kayak seperti tambang-tambang emas, tambang dari geologi, ini semua disitu masuk di rekening itu. Jadi yang menggunakan itu saya hanya mengendalikan, hanya menjaga aja ATM tersebut.
1: Megi juga menyatakan bahwa kartu ATM tersebut sempat disita oleh penyidik, namun tidak pernah dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan. Indri Rizkita melaporkan.
0: Ya, memasuki hari keempat jadwal pemulangan jemaah haji Kalimantan Barat, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah PPID Kalimantan Barat mencatat ribuan jemaah haji Kalbar telah dipulangkan ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat. Berikut laporan selengkapnya.
5: Proses pemulangan jemaah haji Kalimantan Barat tahun 2026 memasuki tahap akhir hingga kedatangan penerbangan ketiga dari Debarkasi Batam sebanyak 1.634 jemaah telah tiba kembali di Pontianak dan berkumpul bersama keluarga. Kepala Bidang Bina dan Layanan Haji Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat Haji Muhammad Maksum Ahmadi mengatakan masih terdapat 212 jemaah yang akan dipulangkan secara bertahap. Sebanyak 129 jemaah kloter 17 dijadwalkan tiba pada penerbangan ketiga, sedangkan 83 jemaah kloter 18 akan menjadi rombongan terakhir yang dipulangkan ke Kalimantan Barat. Mas Umum memastikan seluruh proses pemulangan berjalan lancar. Selain kondisi jemaah yang sehat, distribusi koper dan barang bawaan juga tidak mengalami kendala maupun laporan kehilangan. Meski demikian, masih terdapat seorang jemaah yang menjalani perawatan kesehatan, sehingga kemungkinan akan dipulangkan melalui kelompok terbang lain setelah seluruh proses pemulangan jemaah Kalimantan Barat selesai.
6: Tinggal yang tersisa masih ada di Batam dan masih ada di Madinah. Berjumlah 129 ditambah dengan 83 orang. Dan insya Allah nanti sore flight ketiga dari Batam berjumlah 129 dan besok terakhir 83 dari kloter 18 yang terdiri dari Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kayu Utara, Kabupaten Mangkawah, Kabupaten Sekadau.
5: Di tengah suasana haru penyambutan jemaah, kebahagiaan juga dirasakan Haji Muhasan, jamaah kloter 17 asal kota Pontianak. Pria berusia 76 tahun itu mengaku bersyukur karena akhirnya dapat menunaikan ibadah haji setelah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan panggilan ke Tanah Suci. Muhasan yang keseharian bekerja sebagai penarik becak di kawasan pasar Pelamboyan Pontianak mengatakan biaya perjalanan hajinya dikumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil menarik becak serta menjual sapi hasil peliharaannya.
7: Pelamboyan. Itu biasa pendapatan berapa, Pak?
8: Tak tentu. Kadang-kadang tak dapat sekali. Kadang-kadang dapat lebihan gitu. Belum 12 tahun memberikan sapi.
5: Menurut Muhasan, seluruh perjuangan dan penantian panjang tersebut terbayar saat dirinya berhasil menyempurnakan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Dirinya juga mengapresiasi pelayanan petugas haji yang dinilainya sangat membantu jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah. Dengan tersisa satu kelompok terbang terakhir yang akan tiba pada hari ini, proses pemulangan jemaah haji Kalimantan Barat tahun 2026 dipastikan segera berakhir. Syarifani melaporkan.
9: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Ratusan kafilah dari 6 kecamatan di Kota Pontianak bersaing pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-34 tingkat Kota Pontianak. Pelaksanaan MTQ tingkat kota ini berlangsung selama 5 hari sejak 19 hingga 23 Juni 2026. Berikut laporannya.
1: Pemukulan rebana diiringi solawat menandai dibukanya Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong kualitas peserta MTQ ke-34 Kota Pontianak mampu mencapai nilai tinggi sesuai standar juara nasional. Edi juga berpesan kepada Dewan Hakim dan Pengawas agar terus menjaga objektivitas, kualitas penilaian, serta mendorong peningkatan kemampuan para peserta. MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kayong Utara juga disebutnya menjadi salah satu tolak ukur penting bagi Kota Pontianak dalam mempersiapkan peserta terbaik.
10: Kegiatan MTQ tingkat Kota Pontianak ini yang ke-34. Ini persiapan, ini hasil seleksi tingkat kecamatan beberapa waktu yang lalu di 6 kecamatan. Nah, sekarang tingkat Kota Pontianak, nanti ini juara-juaranya akan kita lombakan untuk tingkat provinsi di Kayong Utara bulan Agustus ya. Dan tahun depan Kota Pontianak menjadi tuan rumah ke MTQ 35. Kita sudah akan mempersiapkan matang mungkin, semeriah mungkin, karena pasti peserta dari daerah akan banyak datang ke Kota Pontianak dalam rangka membuktikan kampungan dalam kehidupan terutama generasi muda untuk sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Kota yang Islami, kota yang Qurani pasti akan membawa keberkahan dan rahmat dari Allah SWT.
1: Ketua Harian LPTQ Pontianak, Abdul Hakim menerangkan, ada peningkatan jumlah peserta hingga cabang lomba yang diikutsertakan pada MTQ ke-34 tingkat kota tahun ini. Tercatat ada 269 kafilah dari 6 kecamatan yang bersaing pada 7 cabang lomba di MTQ tahun ini.
11: Perlu kami sampaikan dan kami informasikan tentang kafilah MTQ Kota Pontianak untuk tahun ini, alhamdulillah ada perkembangan dari kecamatan per kecamatan. Baik dari cabang-cabang yang dulunya ada sebagian cabang yang tidak kami kirim ke provinsi. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini semua cabang insya Allah kita ikuti. Dan diambil dari kecamatan per kecamatan. Jadi semua cabang, seluruh cabang ada dilombakan di setiap kecamatan. Dan insya Allah akan juga dilombakan di tingkat Kota Pontianak.
1: Diketahui terdapat 7 cabang yang dilombakan. Cabang tersebut meliputi tilawah untuk kategori anak-anak, remaja, dewasa, dan tunanetra. Qiraat Saba'ah dan Usia Emas, Hibzil Quran, Syarhil Quran, Fahmil Quran, Khatil Quran, serta karya tulis ilmiah hadis. Untuk cabang Hibzil Quran, kategori yang dilombakan antara lain 1 juz ma'at tilawah, 5 juz ma'at tilawah, 10 juz, 20 juz, 30 juz, serta tartil anak. Sementara untuk cabang Khatil Quran, terdiri dari kategori naskah, mushaf, dekorasi, kontemporer, dan digital. Muhammad Rokib dan Indri Rizkita melaporkan.
0: Perayaan Festival Bakcang atau Duan Wu berlangsung sukses dan meriah di Taman Alun Kapuas serta kawasan waterfront Sengki Pontianak. Festival budaya masyarakat Tionghoa yang diperingati setiap tanggal 5 bulan 5 penanggalan lunar Tiongkok ini tidak hanya menarik ribuan pengunjung, tetapi juga mencatatkan rekor pembagian 1000 bakcang yang tercatat di Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
1: Perayaan Festival Bakcang atau Duan Wu tahun 2026 berlangsung semarak di Taman Alun Kapuas dan kawasan waterfront Senghi, Kota Pontianak, Jumat kemarin. Festival yang menjadi tradisi masyarakat Tionghoa setiap tanggal 5, bulan 5 dalam kalender lunar Tiongkok ini berhasil menyedot perhatian masyarakat dan wisatawan yang memadati lokasi acara sejak pagi hingga siang hari. Pada perayaan tahun ini, panitia berhasil memecahkan rekor pembagian 1000 buah bakcang yang secara resmi tercatat oleh Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat. Pencapaian tersebut menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian Festival Bakcang 2026.
12: Jadi tadi kita senang ya, sudah menjalani Festival Bakcang di Korem ya, yang diadakan oleh KBPT, di bawah pimpinan Pak Hendri Pangestuli. Tadi juga kita saksikan bahwa kita memecah rekor ya, pembagian 1000 buah bakcang ya, yang kemudian dapat penghargaan yang dibagi, yang diberikan oleh Pak Medi selaku Pak UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat. Kita juga bersama-sama Pak Wali Kota dan pengawasan lain menyaksikan ya pemecah rekor ini. Kita gembira, semoga ini menjadi daya dukung untuk kemajuan pariwisata di Kota Pontianak.
1: Andreas Acuy Simanjaya menjelaskan, Festival Bakcang memiliki makna historis sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap pengorbanan seorang pejabat yang dikenal jujur dan mengutamakan kepentingan rakyat. Selain pemecahan rekor, pemerintah Kota Pontianak juga menyerahkan sejumlah piagam penghargaan kepada tokoh yang dinilai berkontribusi dalam pelestarian budaya Tionghoa. Salah satu penerima penghargaan adalah Tengak Cheng, pelaku senior kuliner tradisional yang selama puluhan tahun mempertahankan tradisi pembuatan bakcang di Pontianak. Melalui Festival Bakcang, masyarakat diharapkan semakin mengenal serta melestarikan kekayaan budaya yang menjadi bagian dari keberagaman dan identitas Kota Pontianak. Harmanta dan Indri Rizkita melaporkan.

0: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

Dipiralto. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Prodangdut edisi hari ini, tentunya pendengar ya, di hari Minggu 21 Juni 2026, bersama Bang Al tentunya di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dan tentunya mendengar di Prodangdut edisi hari ini yang kemarin belum sempat bergabung, silakan bergabung di telepon terlebih dahulu ya. Untuk di WhatsApp kita belum bisa, dikirimkan saja. Untuk SMS-nya juga nanti boleh di 0851 76 70 977, atau di telepon biasa di 0851 76 70 977. Prodangdut, dangdut adalah kita ya. Berhubung kita juga waktunya terbatas, salam-salamnya 5 ataupun juga 6 orang saja begitu ya. Cuaca di Kota Sambas udah mulai terlihat cerah setelah tadi subuh pagi diguyur hujan begitu ya. Oke, lanjut dulu ke penelpon pertama. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Baik, Pak Lonyan, kita apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat. Cuaca panas.
0: Panas, sian hujan ke dari Pegari?
1: Agaan.
0: Sian ni.
1: Nangin nang dari
0: Kuantan. Nangin, baiklah pun gaya. Nah, rekod lagu apa tu eh?
1: Lagunya dari Asep Irama aja lah, Kembalikanlah Dia.
0: Kembalikanlah Dia, akhirnya kembalikanlah duit. Nagih hutang ya, pun kembalikan duit ya. Baiklah, salam-salam silakan.
1: Oke, salamnya yang pertama buat Bang Ella, selamat siang. Selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Ada kita di Matang Danau ye.
0: Ye.
1: Terus juga buat Haji Bulan kita. Bapak Ade Gunung Cundung.
0: Ye.
1: Kak Ella, sekeluarga, Kak Tia, Bali 6. Ada lah.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lunyin, kembalikanlah dia. Dia itu bisa dalam bentuk duit bisa, barang pun bisa, orang pun bisa. Baik, terima kasih untuk Pak Lunyin udah bergabung di via telepon tentunya begitu ya. Lagunya Kembalikanlah Dia dari Asep Irama. Lanjut, halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Pak Ade, kita di Sunun bagaimana tuh? Panas jua ke okay? Atau sempat
2: panas hujan? Panas jua, dua satu kampung tuh.
0: Satu kampung ni.
2: Kalau kan berapa kilo nak dari ya?
0: Berapa jam lah?
2: Mesti dari anak saya apa namanya? Apa ni dekat ya? Dari Sikura.
0: Dari hati ke hati jalah. Dari hati ke hati jalah yang paling dekat ya. Baiklah, yang agak kepanasan di sini nak kita sajukan dengan lagu apa tu? Silakan lagunya.
2: Lagu Roma Irama, Penasaran.
0: Penasaran mentari, sungguh aku penasaran yang iki bukan ke?
2: Jadi deh.
0: Oke lah, kita bungkus lah pun ke lagunya tu enak, salam-salamnya lah silakan sih.
2: Salam malam orang rumah dulu.
0: Rumah.
2: Mudah-mudahan orang dalam rumah sehat.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan orang dalam rumah lah. Kan nak beri cukup semuanya lah pokok.
0: Amin.
2: Kaya salaman Pak Lonyin tadi. Alias Bang Andi.
0: Bang Andi.
2: Kaya. Cik Kulan. Kak Ella. Kak Tia.
0: Sepaket ya.
2: Bang apa dia tadi?
0: Di mana?
2: Di lupa kan. Kak sebut dah ada lah Pak Lonyin lah di Danau.
0: Bang Nanda.
2: Nanda.
0: Lupa nama Nanda tu
2: lah. Di Danau. Kalau Kak Yaya nak ya, Pak Wadi. Dah berapa dah?
0: Berapa ya? 100 nyampai ke? Korupsi bang
2: LPN. Gimana bela sekok lagi? Yang lagi dengku sampai saya.
0: Iya.
2: Dari sampai Z. Dari
0: Kita
2: temukan kalau ini jelas
0: orang-orangnya.
2: sebutannya be.
0: Iya. Yeah.
2: Bagi-bagi waktu jo.
0: Bagi-bagi waktu, betul.
2: Nah, ya.
0: Oke, siap.
2: Nah, assalamualaikum Bang El, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertugas, selamat istirahat siang juga untuk Pak Dedi Dungun Cundung Sinun. Panas ya di Sinun ya, sama dengan di tempatnya Pak Lonyin. Kira tadi memang hujan juga begitu ya. Tapi si Mari ya di tempatnya Pak Dedi sama hujan hari, tapi dia sama panas. Hari itu kebalikannya, di sambasnya hujan tadi tapi di Sinun panas. Si nanti ya, itulah yang namanya Maha Adil ya. Semari di bariknya panas begitu ya. Di Kota Sambas hari itu di bariknya hujan ya. Tapi semari tempat lain di bariknya hujan, hari itu di bariknya panas. Jadi selang-seling gelah ya. Lanjut lagi lah ke berikutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di Sungai Deden tuh panas ke juga atau mendung?
2: Sungai Deden tuh dari pagi tuh
0: sendu. Sendu tapi dan juga turun hujan nih.
2: Enggak turun hujan.
0: Sendu naknya dia.
2: Naknya sambil dengan suasana hati.
0: Merajuk lah kali be di langit nun atau apa ke. Maklum lah tanggal tua ya, saya nak sedu sikit suasana.
2: Tanggal tua gajian belum Bang Eli.
0: Iya, gajian pun dah habis kayaknya. Sabar aja lah untuk semuanya ya.
2: Sabar.
0: Oke lah, biar semangat kita tuh ya, biar ada sendu, biar ada lesu, kita balik lagu tuh ya, lagu apa lah.
2: Kita Imam Sari pindah naik panggungnya belum tuh?
0: Belum, dia masih makan martabak ya, habis kuali lah.
2: Ayo lah nih Mama Sarif ini, antur pes enak telur aja.
0: Oke lah, kita bungkus pun gaye, campur-campur telur deh jadi martabak, silakan lah nak salam-salamnya. Silakan.
2: Salamnya buat Kibusji, buat Pajang, Menggajah, Pak Ngah, Marwan, Kuning Sangsus kita.
0: Iya.
2: Katia, Bang Yayan, Kak Jainab, Cikulan. Anak lain kita bungkus aja lah Bang ini. Nah, buat Bang El tetap selalu sehat banget, ceria selalu menghiburkan dengan RRI.
0: Siap, terima kasih.
2: Terima kasih Bang El, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Alimin kita di Sungai Deden Subasinun. Cuaca sendu dari tadi pagi sampai hari itu, apakah karena di apa namanya itu di penghujung bulan ke tang sendu tolen tapi tetap semangat tentunya ya, kita beri lagu oleh tentunya requestannya ya, lagu-lagu dangdut pilihannya kita putarkan tentunya biar makin semangat begitu ya. Lanjut halo Pro Dangdut.
2: Dangdutlah kita.
0: Bang Cikulan kita di sini bagaimana panas ke juga?
2: Sendu aja.
0: Sendu dari pagi ke?
2: Tadi jam 10 mancar bentar.
0: Sendu. Sendu ya. Baiklah pun gaya. Langsung aja tuh nak request lagu apa kita tuh
2: Lagu Jangan Bilang-Bilang.
0: Dari siapa tuh?
2: Dari Saiful Jamil.
0: Jangan bilang-bilang ya ke bentar ini kan kalau tanya adik kan enggak lagu tuh ya. Bentar ya, jangan bilang-bilang Saiful Jamil. Oke, lagunya kita bungkus pun gaya. Nak salam-salamnya silakan lah sih.
2: Salam-salamnya pertama buat Bang El. Tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Alimin tadi ya. Pak Ade juga.
0: Iya.
2: Dari Ari, Kak Mar, Bang Nanda. Apa deh?
0: Oke lah.
2: Yang lainnya kita bungkus habis lah dari A sampai Z. Buat Bang El, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cikulan kita di Sinun ya, di Mengkudu begitu ya. Oke, ya pendengar tentunya di siang hari ini kita udah dapat berapa penelpon nih? 1, 2, 3, 4 ya. Oke, Bang Didi itu tadi ya. Bentar ya. Oke, ternyata ada SMS ya dari Bang Didi ya. Nanti akan bakal bacakan begitu ya. Dari Bang Didi dulu bakal bacakan. Assalamualaikum Bang, lagunya terung di cabiin dari siapa tuh? Dari Siti Badriah. Oke lah ya, Bang Ali bacakan, semoga sehat selalu. Dari Dedi di Kantan. Baik, terima kasih untuk Bang Dedi di Kantan. Lagunya udah Bang Ali bungkus. Nanti same-same kita dengarkan. Terung dicabein, jadilah sambal terung. Suasana sendu, makan nasi hangat campur sambal terung. Wah, luar biasa, tambah ikan masing makin nyaman tentunya. Baiklah kalau begitu ya. Okelah pendengar, kita tentunya dengarkan dulu lah ya kalau begitu ya, untuk lagu yang sudah di request ya oleh kawan-kawan kita. Asep Irama, kembalikanlah dia. Rama Irama penasaran. Imam S. Arifin, Ancur Pesena Telur. Saiful Jamil, jangan bilang-bilang. Dan Siti Badriah, terung dicabiin.

0: Bebe?
1: Ya Allah, nak bebe ngapa?
2: Eh, pokok minggir. Eh, kita eh. Jajah orang aku. Jauh.
3: Ya, si kau, bebe.
4: Ngapa juga?
3: So, asik.
4: Laci ikulah.
1: Tak ada kau, bebe. So, asik lalu.
5: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.
6: Bekantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah, seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

0: 97,4 FM, dengan Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar kita di sesi yang kedua, tentunya kita terima di via telepon, di SMS juga boleh. Untuk di WhatsApp kita belum bisa ya, mohon maaf ya. Lagi ada kendala di WhatsApp kita, begitu ya. Oke lah, siapakah di sana? Halo, Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di sini, Nun? Kak Tia.
1: Alhamdulillah sehat. Saat ini kan Mendung.
0: Oke lah, nah ada kesalahan apa kita tuh eh?
1: Lagunya dari Tega Musik aja.
0: Apa itu?
1: Punya siapa?
0: Punya?
1: Dari Tega Musik punya siapa?
0: Punya siapa? Sedihnya lagu tuh be. Punya siapa? Bentar lo. Punya siapa? Punya siapa tuh dari Mega Mustika tuh kita siapkan, kita bungkus, nak salam-salamnya lah sih, sampai-sampai aja tuh
1: Salamnya buat Bang El yang bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Cikunan tadi ya.
0: Buat gede.
1: Buat Pak De. Bang Alin.
0: Iya.
1: Buat Bang De aja. Yang lainnya kita rangkul aja.
0: Oke lah, siap.
1: Amin, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

yang beralamat di tikungan maut Pergi Biai. Baik, terima kasih untuk Kak Aida di tikungan maut Pergi Biai ya. Baik, ini kenapa ini dibasa-basa tadi ya? Oke lah, dapat ternyata.

0: Baik ya, ternyata untuk koneksi internet kita belum bisa ya. Jadi mohon maaf ya untuk yang mengirimkan pesan di WhatsApp ya, sepertinya untuk hari ini belum bisa dibacakan ya. Insya Allah besok akan bakal bacakan begitu ya. Yang bergabung di WhatsApp juga untuk saat ini belum bisa juga, jadi kita tunggulah ya besok begitu ya. Oke lah, di sore hari ini mendengar ya, kita lanjut kembali. Tadi Kak Dia request lagu apa dari Kak Dia ya? Punya siapa? Oke lah, punya sape pun gaya teh. Oke lah pun gaya. Kita langsung aja untuk terima ke penelpon berikutnya di 085176700977. Di Prodangdut Dangdut adalah kita ya, berhubung kita juga waktunya terbatas. Salam-salamnya kita beri paling banyak 5 ataupun juga 6 orang aja ya. Lanjut, halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, apa kabar teh kebesar kita?
1: Alhamdulillah, cuacanya cuk pun nanak cuk yang mendung dah cuacanya.
0: Baiklah pun gaya. Dan hujan ke tadi pagi? Oke.
1: Pagi tadi hujan rintik-rintik ya, sampai ke jam 10 masih rintik-rintik. Tapi ya anak agak lambat.
0: Acik ya.
1: Jam 10 tadi masih rintik ya. Tuk dah ada yang anak masih sendung tuk ya.
0: Oke lah. Oke laki, ada kisah lagu apa?
1: Lagunya kupu-kupu aja lah dari Mbak Rita.
0: Rita udah ada yang request tadi ya. Kak Aida.
1: Dari yang alam aja lah.
0: Alam, apa itu?
1: Ngelamar aja lah ya Pak Ayah.
0: Ngelamar pun kaya, baiklah kita siapkan lagunya. Salam-salamnya laki, silakan ki.
1: Salamnya, pesannya buat Bang El yang ikut juga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat kawan-kawan yang dah gabung jadi satu kan je lah, ada buat satu persatu ya.
0: Yeah.
1: Saya rangkul je lah yang dah gabung jadi, yang belum gabung ni Bang Pardi, mudah-mudahan sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Ada si Ambi, Mak Sudi Sijang, yang lain dirangkul je lah tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Baiklah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Sri udah bergabung di via telepon tentunya ya. Oke, sepertinya memang kalau untuk

Untuk siang hari ini cuacanya ini juga cukup sendu ya, dari di sama lah ya, dari tadi pagi ya sampai ke saat itu ya, habis hujan tadi sendu sampai ke jam 2 lewatnya 20 menit masih sendu ya. Di Tengguli ya, semari informasinya ada lomba sampan ya. APK hari itu juga masih, karena semari informasi dari sampai semari ya, dari Bang Pabadi kayak iya untuk lombanya ya, perempuan katanya. Oke, mudah-mudahan lancar ya untuk acaranya, walaupun cuacanya sendu begitu ya. Oke lah, kalau begitu pendengar, kita ke lagu dulu lah kalau begitu ya. Ke lagu dari Mega Mustika, punya siapa? Rita Sugiarto, di Basa-Basa Bibir, Alam Ngelamar.

0: apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Kucing memiliki lebih dari 200 tulang di telinga, membuatnya sangat sensitif terhadap suara. Bahkan, kucing bisa mendengar suara tikus berlari dari jarak 10 meter. Selain itu, kucing juga memiliki kemampuan untuk melihat dalam gelap, berkat lapisan sel yang memantulkan cahaya di belakang retina mata mereka.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, nanti akan ada satu lagu terakhir ya di ruang dengan Anda kami hadirkan dalam Perundangdut sebagai lagu penutup. Nanti ada dari Cici Paramida dan juga Parit dengan judul lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama, menjadi lagu terakhir di edisi Perundangdut kali ini. Dan nanti di jam 3 sore kami akan temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan tentunya saya nanti akan kembali lagi setelah beberapa lagu yang telah kami persiapkan di ruang dengar Anda. Yang belum bisa bergabung di hari ini, silakan bergabung pada besok ataupun juga di hari-hari lainnya di Prodangdut. Dangdut adalah kita dari jam 1.30 hingga ke jam 3 sore. Bang El yang bertugas di Prodangdut mengucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah!
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun.

Simbolan 7,4 FM, pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, pada sore hari ini untuk kondisi arus lalu lintas di Jalan Tabrani, baik itu di jalur 1 ataupun juga jalur 2, terpantau cukup ramai. Namun untuk Anda yang akan menuju Jalan Gusti Hamzah atau juga Jalan Sucitro menuju Jembatan Batu atau juga ke Jalan Pendidikan, mau ke arah Kampung Lorong atau mau ke arah Tumuk Mangis sampai nanti ke arah Taman Lunggi, atau dari Jalan Gusti Hamzah Pasar Sambas mengarah ke Jembatan Asam, di sana juga perlu diwaspadai untuk kepadatan kendaraan begitu ya. Apalagi nanti sudah masuk ke DK dalam kaum sebelum lampu merah, itu juga cukup ramai ya. Kalau sore hari ini biasanya memang kondisi lalu lintas di sana cukup ramai, begitu ya, cukup padat juga. Apalagi kalau di Jembatan Batu dan juga Jembatan Asam ini memang biasanya kalau sudah ramai mobilitas kendaraan yang lewat di sana, itu bisa menyebabkan kendaraan juga mengalami stuck, tidak bergerak begitu ya, karena memang juga jembatan kondisinya juga sempit. Dan tentunya yang lagi dalam perjalanan tetap hati-hati saja saat berkendara, mudah-mudahan tentunya lancar tanpa ada kendala yang berarti dan selamat sampai tujuan. Yang baru saja masuk ke Kota Sambas, kami mengucapkan selamat datang di Kabupaten Sambas. Dan tentunya di Kabupaten Sambas ini selain kulinernya begitu ya, banyak juga tempat-tempat wisata yang ini juga bisa menjadi alternatif rekomendasi untuk dikunjungi ya. Ada di Jawa sana untuk pantai-pantainya juga cukup banyak. Kalau pengen menikmati keindahan daerah perbatasan begitu ya, boleh juga mengunjungi pantai di Temajuk sana, Tanjung Api dan lain sebagainya. Kalau misalkan ingin melihat pemandangan perbukitan ke arah perbatasan, juga ada di Sajingan sana begitu ya. Ingin melihat teduhnya pepohonan dan sambil menikmati pemandangan hamparan air tawar, ada Danau Sebedang di Sebawi, itu juga bisa Anda kunjungi pendengar ya. Dan daerah Paloh ini banyak juga ini tempat-tempat yang layak, wajib untuk dikunjungi ya. Ada di Pantai Matang Danau begitu ya, ataupun juga di daerah Tanah Hitam dan lain sebagainya ya. Silakan saja yang baru saja masuk ke Kabupaten Sambas untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut begitu ya. Untuk kulinernya juga banyak begitu ya, ada di Kota Sambas ini banyak juga kafe-kafe yang berdiri, bahkan yang baru-baru itu juga beberapa waktu yang lalu baru launching, baru opening, itu juga tentunya bisa menjadi list lah ya untuk Anda kunjungi untuk menikmati ataupun juga memanjat

lidahnya ya. Di tumbuk manggis itu memang kalau KPKP ya itu banyak, stand-stand UMKM itu juga banyak berdiri di sana ya, silakan saja dikunjungi begitu ya. Dan sore hari ini pendengar, kami akan temani Anda dengan lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda. Kita ke lagu dari Anji di Siksa Rindu. Siapa nih yang menahan rindu yang teramat dalam begitu ya? Mudah-mudahan nanti rindunya bisa terobati ya, apalagi kalau rindu sama Sambas ya. Mudah-mudahan tentunya ketika sudah kembali ke Sambas bisa terobati rindunya.

0: Pipiral to. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
1: Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

0: 我要睡觉。
1: 那贝贝
0: 有吗？那贝贝那贝，哎，不过明天哎，记得哎，要叫我来哭，你说。
2: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.

Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Sertifikasi halal kini juga diminati produsen non-muslim.
2: Cuman saya yakin keperluan akan sertifikasi halal sekarang sudah menjadi tren.
1: Ratusan kafilah Pontianak bersaing di MTQ tingkat kota.
3: Di 6 kecamatan, sekarang tingkat kota Pontianak, nanti ini juara-juaranya akan kita lombakan untuk tingkat provinsi di Kayong Utara.

0: Awal informasi sore hari ini, pendengar, satu rumah tak jauh dari Masjid Raya Mujahidin ludes terbakar pada pukul 10 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat pada siang tadi. Belum diketahui sebab pasti terjadinya kebakaran itu, tetapi akibat kebakaran tersebut menyebabkan kerugian materi yang tidak sedikit. Berdasarkan informasi kejadian kebakaran itu, pendengar, diketahui oleh salah satu pedagang yang berjualan di dekat area kejadian, Rifton, yang merupakan seorang pedagang, menyatakan saat kejadian diketahui karena ada asap hitam mengepul di atap rumah tersebut dan beberapa orang yang ada di sana termasuk petugas parkir langsung datang ke sana dan membantu pemilik rumah. Dirinya menuturkan pada saat kejadian kebakaran kondisi jalan sudah sepi dari aktivitas pedagang jualan yang tak jauh dari area Car Free Day dan beberapa orang yang melihat kepulan asap langsung berupaya mengabarkan informasi tersebut kepada damkar terdekat. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sertifikasi halal kini tak lagi identik dengan pelaku usaha muslim. Seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap jaminan kualitas dan keamanan produk, produsen non-muslim pun mulai banyak mengajukan sertifikasi halal.
1: Direktur LP POM MUI Kalimantan Barat, Agus Triwibowo, mengatakan tren pengajuan sertifikasi halal terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menariknya, pemohon tidak hanya berasal dari kalangan pelaku usaha muslim, tetapi juga produsen non-muslim yang melihat sertifikasi halal sebagai nilai tambah bagi produknya. Menurut Agus, sertifikasi halal saat ini telah menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan konsumen. Selain menjamin kehalalan produk, sertifikasi juga menunjukkan bahwa proses produksi telah memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kualitas yang ditetapkan.
2: Hal ini sebetulnya bukan hanya untuk umat Islam, karena memang dia memang berangkat dari ajaran agama Islam, kan gitu ya, bahwa halal itu acuannya adalah dari ajaran agama Islam. Cuman saya yakin keperluan akan sertifikasi halal sekarang sudah menjadi tren, tidak hanya umat Islam tapi umat-umat muslim juga ketika dia produk yang dia makan atau dia gunakan itu sudah tersertifikasi halal, maka mereka menjadi semakin yakin.
1: Agus menambahkan, semakin luasnya pemahaman masyarakat tentang produk halal turut mendorong pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini sekaligus membuka peluang pasar yang lebih besar, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan meningkatnya minat dari berbagai kalangan pelaku usaha, sertifikasi halal kini berkembang menjadi kebutuhan bisnis yang mampu meningkatkan daya saing produk di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, dampak akibat banjir di kota Pontianak beberapa hari lalu mendapat keluhan dari warga kota Pontianak. Akibat kejadian itu banyak masyarakat yang dirugikan dan di satu sisi dinas terkait sebetulnya sudah melakukan upaya jangka pendek dalam mencegah terjadinya banjir tidak semakin luas. Namun kenyataan ketika hujan deras disertai dengan air pasang laut datang bersamaan, Pontianak masih belum mampu menghalau banjir dan wali kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono langsung tancap gas ketika banjir terjadi. Normalisasi parit dengan menggunakan alat berat yang langsung diterjunkan di parit Tokaya seperti pertanda jika pemerintah kota Pontianak serius dalam penanganan banjir di kota Pontianak. Program jangka pendek yang juga dilakukan rutin setiap hari seperti pembersihan sampah di parit oleh bidang sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum Pontianak yang terus dilakukan.
3: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Ratusan kafilah dari 6 kecamatan di Kota Pontianak bersaing pada Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Kota Pontianak. Pelaksanaan MTQ tingkat kota ini berlangsung selama 5 hari sejak 19 hingga 23 Juni 2026. Berikut kita simak laporannya.
4: dengan mengucapkan
5: pemukulan rebana diiringi solawat menandai dibukanya Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono mendorong kualitas peserta MTQ ke-34 Kota Pontianak mampu mencapai nilai tinggi sesuai standar juara nasional. Edi juga berpesan kepada Dewan Hakim dan Pengawas agar terus menjaga objektivitas, kualitas penilaian, serta mendorong peningkatan kemampuan para peserta. MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kayong Utara juga disebutnya menjadi salah satu tolak ukur penting bagi Kota Pontianak dalam mempersiapkan peserta terbaik.
6: Kegiatan MTQ tingkat Kota Pontianak yang ke-34. Ini persiapan, ini hasil seleksi tingkat kecamatan beberapa waktu yang lalu di 6 kecamatan. Nah, sekarang tingkat Kota Pontianak, nanti ini juara-juaranya akan kita lombakan untuk tingkat provinsi di Kayong Utara bulan Agustus ya. Dan tahun depan Kota Pontianak menjadi tuan rumah GND 35. Kita sudah akan mempersiapkan matang mungkin, semeriah mungkin, karena pasti peserta dari daerah akan banyak datang ke Kota Pontianak dalam rangka membuktikan kampungan dalam kehidupan terutama generasi muda untuk sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Kota yang Islami, kota yang Qurani pasti akan membawa keberkahan dan rahmat dari Allah SWT.
5: Ketua Harian LPTQ Pontianak, Abdul Hakim menerangkan, ada peningkatan jumlah peserta hingga cabang lomba yang diikutsertakan pada MTQ ke-34 tingkat kota tahun ini. Tercatat ada 269 kafilah dari 6 kecamatan yang bersaing pada 7 cabang lomba di MTQ tahun ini.
7: Perlu kami sampaikan dan kami informasikan tentang kafilah MTQ Kota Pontianak untuk tahun ini. Alhamdulillah ada perkembangan dari kecamatan per kecamatan. Baik dari cabang-cabang yang dulunya ada sebagian cabang yang tidak kami kirim ke provinsi. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini semua cabang insya Allah kita ikuti. Dan diambil dari kecamatan per kecamatan. Jadi semua cabang, seluruh cabang ada dilombakan di setiap kecamatan. Dan insya Allah akan juga dilombakan di tingkat Kota Pontianak.
5: Diketahui terdapat 7 cabang yang dilombakan. Cabang tersebut meliputi tilawah untuk kategori anak-anak, remaja, dewasa, dan tunanetra. Qiraat Saba'ah dan Usia Emas, Hibzil Quran, Syarhil Quran, Fahmil Quran, Khatil Quran, serta karya tulis ilmiah hadis. Untuk cabang Hibzil Quran, kategori yang dilombakan antara lain 1 juz ma'at tilawah, 5 juz ma'at tilawah, 10 juz, 20 juz, 30 juz, serta tartil anak. Sementara untuk cabang Khatil Quran terdiri dari kategori naskah, mushaf, dekorasi, kontemporer, dan digital. Muhammad Rokib dan Indri Rizkita melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perayaan Festival Bakcang atau Daun, maksud kami Duan Wu, berlangsung sukses dan meriah di Taman Alun Kapuas serta kawasan waterfront Senghi Pontianak. Festival budaya masyarakat Tionghoa yang diperingati setiap tanggal 5 bulan 5 penanggalan lunar Tiongkok ini tidak hanya menarik ribuan pengunjung tetapi juga mencatatkan rekor pembagian 1000 bakcang yang tercatat di Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Perayaan Festival Bakcang atau Duan Wu tahun 2026 berlangsung semarak di Taman Alun Kapuas dan kawasan waterfront Senghi, Kota Pontianak, Jumat kemarin. Festival yang menjadi tradisi masyarakat Tionghoa setiap tanggal 5 bulan 5 dalam kalender lunar Tiongkok ini berhasil menyedot perhatian masyarakat dan wisatawan yang memadati lokasi acara sejak pagi hingga siang hari. Pada perayaan tahun ini, panitia berhasil memecahkan rekor pembagian 1000 buah bakcang yang secara resmi tercatat oleh Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat. Pencapaian tersebut menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian Festival Bakcang 2026.
8: Jadi tadi kita senang ya sudah menjalani Festival Bakcang di Korem ya, yang diadakan oleh KBPT di bawah pimpinan Pak Hendri Pangestuli. Jadi kita sudah saksikan bahwa kita memecah rekor ya pembagian 1000 buah bakcang ya, yang kemudian dapat penghargaan yang diberikan oleh Pak Medi selaku Kepala UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat. kita juga bersama-sama Pak Wali Kota dan pengusaha lain menyaksikan ya pemecahan rekor ini. Kita gembira, semoga ini menjadi daya dukung kemajuan pariwisata di Kota Pontianak.
5: Andreas Acuy Simenjaya menjelaskan, Festival Bacang memiliki makna historis sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap pengorbanan seorang pejabat yang dikenal jujur dan mengutamakan kepentingan rakyat. Selain pemecahan rekor, pemerintah Kota Pontianak juga menyerahkan sejumlah piagam penghargaan kepada tokoh yang dinilai berkontribusi dalam pelestarian budaya Tionghoa. Salah satu penerima penghargaan adalah Teng Ngak Cheng, pelaku senior kuliner tradisional yang selama puluhan tahun mempertahankan tradisi pembuatan bakcang di Pontianak. Melalui Festival Bakcang, masyarakat diharapkan semakin mengenal serta melestarikan kekayaan budaya yang menjadi bagian dari keberagaman dan identitas Kota Pontianak. Harmanta dan Indri Rizkita melaporkan.
9: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda. Ya Reni.
10: Baik, terima kasih rekan Andre di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan, tetapi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 22 Juni 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada saat pagi, siang, sore, atau malam hari. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan, pada tanggal 21 sampai 27 Juni 2026 masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital hadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, makasih Bu.
2: Nak jope me, musim panas masih nak bakar-bakar.
1: Saya be Bu, ibu meliatik sampah tang temunggu ringan.
2: Hai di Bu, kemarau gitu api kacip pun jadi lawan. Seudah api besar.
3: Hah, jadi api Bu?
2: Jadi lawan lah jua.
4: Hah?
5: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Semuanya sangat berharga. Namun, kita sering melupakan pentingnya menjaga kebersihan dan keseimbangan alam kita. Sungai kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuang sampah dan limbah ke dalamnya. Air kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuangnya secara sia-sia. Udara kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering mencemarinya dengan asap dan polusi. Mari kita menjaga alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Mari kita buang sampah pada tempatnya, hemat air, dan mengurangi polusi udara. Kita dapat membuat perubahan. Kita dapat menjaga alam kita. Mari kita mulai dari sekarang.

Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Kerwil 9 Nusantara dari Pro 1 RR Pontianak. Dan pendengar, sore hari ini tentunya kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian hiburan lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk Kota Sambas dan sekitarnya. Dan yang baru saja bergabung ataupun juga menemukan frekuensi FM 97,4 MHz, kami mengucapkan selamat bergabung. Dan saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Sambas. Dan berharap semuanya tetap sehat selalu dan tetap bahagia bersama keluarga tentunya ya. Yang lagi dalam perjalanan, mudah-mudahan semuanya juga lancar saja untuk perjalanannya di akhir pekan ini. Pendengar, di hari Minggu cuacanya juga masih sendu begitu ya. Dan yang lagi di rumah, lagi nyantai, lagi ngumpul bersama keluarga, kami juga mengucapkan selamat berkumpul bersama keluarga. Mudah-mudahan tentunya untuk acaranya, kegiatannya di hari ini mengeratkan kembali silaturahminya, kekompakannya juga begitu ya. Dan menemani sore hari Anda mendengar, tentunya kami akan hadirkan kembali beberapa koleksi lagu yang telah kami persiapkan. Bunga Citra Lestari, Pernah Muda.

pendengar, tahukah Anda ada satu kota paling unik di negara Amerika Serikat yang memiliki populasi hanya satu orang? Kota tersebut bernama Monowi yang letaknya sekitar 8 km dari perbatasan Dakota Selatan dan Nebraska. Menurut Badan Sensus Amerika Serikat, Monowi adalah satu-satunya kota di Amerika Serikat yang tercatat hanya memiliki satu orang penduduk. Penduduknya bernama Ashley Ayler, seorang wanita yang juga menjabat sebagai wali kota, pustakawan, hingga bertendar kedai lokal. Sebagai satu-satunya penduduk kota di Monowi, Ashley Ayler mengumumkan pemilihan wali kota, kemudian memilih dirinya sendiri. Ashley Ayler harus membuat rencana tahunan dan mengumpulkan pajak sebesar $500 per tahun dari kantongnya sendiri untuk biaya operasional lampu dan air bersih di kota tersebut.

Bilal Indrajaya niscaya akan menjadi lagu pemungkas di edisi Samba Siang hingga Sore hari ini. Dan nanti di Samba Sore hingga Malam akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan tentunya saya El yang bertugas di meja siar pendengar mengucapkan terima kasih yang untuk Anda yang sudah selalu setia mendengarkan RRI Sambas, baik itu dari tadi pagi hingga nanti tutup siaran. Kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

takut tagihan listrik membengkak? Yuk cobain 3 tips berikut ini. Pertama, cabut charger HP atau laptop saat sudah selesai mengisi daya. Yang kedua, matikan seluruh lampu yang tidak digunakan, bahkan saat kamu keluar kamar sebentar saja. Ketiga, jangan biarkan televisi menyala dalam keadaan standby. Dengan kebiasaan kecil ini, kamu sudah berkontribusi mengurangi konsumsi listrik di rumah Anda.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: pun.
1: Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u fatarat.
2: Apabila langit terbelah.
1: Wa idzal kawaakibu tatharat.
2: Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan.
1: Wa idzal biharu fujjirat.
2: Dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idzal quburu bu'thirat.
2: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar.
1: Alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
2: Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya.

0: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih? Yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang.
1: Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
0: Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
1: Kalla bal tukadzibuna biddin.
0: Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
1: Wa inna 'alaikum lahafidhin.
0: Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu.
1: Kiraman katibin.
0: Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu.
1: Ya'lamuna ma taf'alun.
0: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa innal fujjara lafi jahim.
0: Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
1: Yaslaunaha yawmaddin.
0: Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: Wa ma hum 'anha bighaibin.
0: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
1: Wa ma adraka ma yaumuddin.
0: Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: Thumma ma adraka ma yaumuddin.
0: Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

0: Yaitu, pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Net Radio Visual. RRI Net Kontennya.
3: Oh bang, asap rokokmu ya be?
4: Ke iye ngapu dek?
3: Nggak kisah sak anapas dibuatnya itu ya?
4: Iye pun ke?
3: Oh bang, tahu ke? Urang nang daan merokok tapi ngirup asap rokok ye, namanya perokok pasif. Resikonya bisa kena berbagai penyakit. Hampir same basarnya dengan yang merokok, malah lebih basar lagi.
4: Inyan lah he?
3: Inyan di be. Menurut WHO, sekitar 1,2 juta manusia ye meninggal tiap tahun karena asap rokok, walaupun dia tidak merokok. Nah, yang merokok pasif ye beresiko penyakit jantung atau serangan jantung karena terjadi kerusakan di pembuluh darahnya. Iye dih disebabkan oleh asap rokok ye. Laka iye, faktor resiko kanker paru pun bisa diderite oleh perokok pasif ya. Oh bang, daan kira saya berdosa ya bang ya. Udah nyababkan orang kena penyakit karena leh asap rokok abang ya.
4: Au ih, baru tahu juga abang.
3: Ya dah tahu be sebenarnya ya. Makanya bang, mau nak merokok ya, kalan jak sekalian dengan asapnya ya, biar daan merugikan orang lain.
5: Jangan sampai orang lain menjadi korban dari asap rokok Anda. Stop merokok dan matikan rokok Anda sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas

0: apa sih yang dipikirin?
1: Nggak tahu tuh, kelamaan.
0: Apa sih, Gre? Udah kawin, ngapain lagi?
1: Iya.
0: Biar ada yang ngurusin.
2: Gre, mau kemana?
1: Hei.
3: Ini anak siapa, guys?

Zikir nazam merupakan seni bersair dalam bahasa Arab yang dilantunkan dalam pelaguan tertentu. Kesenian itu dimainkan secara berkelompok dan diiringi dengan alat musik perkusi seperti rebana, ketumba, dan tamburi. Syair tersebut berpedoman pada kitab Barzanji karya Syekh Ja'far al-Barzanji. Pada umumnya, zikir nazam terdiri dari dua larik serangkap dengan jumlah kata 4 hingga 6 selarik. Skema syairnya berjenis munirama, yaitu AA, AB, dan CB dengan beberapa variasi. Masyarakat Melayu Sambas biasa menyebut zikir nazam dengan nama serakalan dan menjadi tradisi wajib dalam setiap acara resmi seperti acara pesta pernikahan, akikah, selamatan, hingga acara kitanan. Zikir nazam telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2020 yang lalu. Zikir nazam memuat syair puja dan puji kepada Rasulullah. Tradisi itu juga menjadi sebuah seni budaya masyarakat Melayu Kabupaten Sambas.

0: Ngapa be?
1: Kau ye be ngapa?
0: Ngapa udah?
1: Dak indak ngapa ye? Tang dak sadar sadar?
0: Ngapa me? Dak jelas lalu.
1: Kaulah dak jelas dan peka.
0: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
4: Tiga anak petani melewati sebuah sungai yang airnya agak keruh dan melihat beberapa batu unik di dasar sungai. Anak pertama lewat begitu saja dan tidak memperdulikan batu-batu itu. Anak kedua mengambil batu-batu itu dan mencucinya, kemudian menaruhnya di dalam akuarium. Dan anak ketiga mengambil batu-batu itu, mencucinya dan merawatnya, menggosoknya sampai mengkilat. Suatu hari, seorang tetangganya menyadari bahwa batu-batu itu adalah batu-batu antik yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Pendengar, di zaman sekarang ini peluang emas ada di mana-mana. Namun, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari peluang itu. Banyak juga yang seperti anak nomor dua, yang hanya mengambil peluang tersebut namun berhenti di tengah-tengah jalan. Jarang yang bisa seperti anak nomor tiga yang bisa memanfaatkan peluang dan menjadikannya sebagai sukses besar. Anak nomor berapakah Anda? Sukses untuk Anda semua.
3: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wah, banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
2: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
1: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah. Siapa tahu kan kepake.
2: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu. Beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya. Biar nanti kamu gak rugi.
1: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
2: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
1: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
3: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
0: RRI

mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama kita wujudkan generasi yang cerdas.

Makan bukanlah hanya sekedar kenyang saja, tetapi kebutuhan gizi harian mesti terpenuhi. Makanan yang sehat itu sangatlah mudah. Berikut adalah porsi gizi seimbang untuk sekali makan. Pertama-tama, isilah 2/3 bagian makanan pokok atau karbohidrat. Sebagai sumber tenaga utama yaitu 150 gram nasi. Setelah itu, isi 1/3 bagian lagi dengan lauk pauk yang merupakan sumber protein, baik hewani maupun nabati, seperti ikan, daging, telur, tahu dan tempe maupun kacang-kacangan. Terakhir, jangan lupa 1/3 buah. Lebih mudah, makanlah buah-buahan yang lokal. Apa yang Anda makan berperan penting dalam menunjang kesehatan. Jangan asal makan, marilah lebih bijak mengisi piring makan demi terpenuhinya gizi yang seimbang. Radio.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

0: aktivitas perdagangan. Aduh,
1: kemana lah anakku tuh ya? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sume-sumenya ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh ya. Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, Mak.
1: Gimana aja be kita tuh ya?
3: Dekat ya be Mak, rumah tetangga nangnya be.
1: Lain kali be, usah naik dudukkan lampu sama alat-alat elektronik yang gak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bekasi. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Apakah kamu pernah merasakan

gagal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: bang kredit nih nelpon. Gimana ya?
1: Ah, kenapa bang? Susah benar kelihatannya.
0: Iya nih bang, bingung cari uang buat bayar hutang.
1: Ah, cari uang sih gampang bos, mau solusinya?
0: Ya mau lah bang.
1: Nih, mending main slot aja bang. Kalau menang ini bisa buat bayar hutang. Nih kemarin aku dapat banyak uang dari main slot.
0: Ah, yang benar. Jadi pengen nyoba nih bang.
1: Ya udah, coba aja bang. Semoga beruntung ya.
0: Amin amin, makasih bang.
2: Ah, lagi ngapain tuh bos? Serius amat.
0: Biasa, lagi cari duit bang. Sekarang cari duit tuh nggak perlu keluar rumah bang. Cukup lewat HP.
2: Lah, emangnya kerja apa bos?
0: Nih, lagi ngudi nasib main slot. Teman aku kemarin gacor dapat puluhan juta dari main ini bang.
2: Hah? Slot? Aduh bang, jangan main slot bang, jangan. Kamu gak lihat ini, gara-gara slot udah jadi gembel, harta benda habis. Lagian slot itu ilegal bang, bukannya bikin untung, malah buntung.
0: Lah, nanti saya bayar kredit, uang dari mana bang?
2: Kalau mau uang, ya kerjalah bos. Kan gak ada sejarahnya judi bikin kaya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: RRI.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: pagi saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Radio.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi, Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Kembali bergabung bersama kami di Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Tetap semangat pendengar tentunya di hari Senin kali ini bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami tentunya ya dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
1: Selamat hari Senin.
3: Semangat.
1: Bertemu lagi dengan rekan Okrin seperti ya saya. Yeah.
4: Saya juga
1: sama. Daya Asri juga, betul. Dan pagi ini pendengar

0: Kita ke Sanggau, rekan Okrin di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau?
1: Ya, Fatih, di Sanggau khususnya di Sabang Merah, ya, cuaca pagi hari ini cukup bersahabat. Matahari sudah mulai bersinar ya di kawasan Sabang Merah Sanggau, dan aktivitas masyarakat tampak lengang sepi di kawasan Sabang Merah Sanggau, dan arus lalu lintas terpantau aman.
0: Kita ke Sambas bersama rekan kami Firdaus di sana ya. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, Firdaus?
2: Ya, selamat pagi rekan-rekan Fatih juga di Sambas ya. Informasi pagi hari ini cuacanya cukup cerah, untuk arus lalu lintasnya juga tenang dan lancar, Fatih.
0: Begitupun di Kota Pontianak pagi ini juga tampak bersahabat mendengar ya, cuacanya lumayan cerah di pagi hari ini walaupun tetap berawan dengan suhu 24 derajat Celcius. Untuk lalu lintas kami lakukan pemantauan melalui CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Di Jalan Ahmad Yani tepatnya Tugu di Gulis pagi ini tampak lancar ya daripada biasanya. Tampak juga tidak ada yang berangkat sekolah sepertinya karena sudah mulai libur juga ya pendengar ya. Tapi tetap tampak juga beberapa mobil polisi yang sedang mengamankan dan petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia pendengar untuk informasi awal yang dapat kami sampaikan. Anda juga dapat bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kali ini informasi pertama kami hadirkan dari Pontianak, di mana pemerintah Kota Pontianak terus mematangkan langkah strategis untuk menanggulangi persoalan banjir dan genangan yang kerap melanda di sejumlah titik di ibu kota Kalimantan Barat. Seperti kita tahu pada Selasa lalu pendengar ya, itu cukup tinggi juga banjir yang terjadi di Kota Pontianak karena hujan semalaman yang terjadi dengan intensitas yang lebat begitu ya. Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Pontianak kini mengoptimalkan normalisasi saluran air, mulai dari pengerukan parit menggunakan alat berat berupa ekskavator amfibi hingga penambahan alat pompa. Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak Firayanta menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pemeliharaan berkala pada saluran-saluran air primer, sekunder, hingga tersier guna memastikan aliran air menuju Sungai Kapuas tetap lancar. Firayanta mengakui salah satu kendala utama yang menghambat aliran air adalah penumpukan sampah di bawah jembatan serta pendangkalan parit. Kedepan, Pemkot akan mempercepat periode pembersihan di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau tersebut. Firayanta menambahkan untuk meningkatkan kecepatan pembuangan air dari kawasan yang tergenang menuju sungai, Pemkot juga tengah menyiapkan pengadaan sistem pompa portable. Selain itu, Pemkot juga fokus pada perbaikan infrastruktur jalan di titik-titik yang menjadi langganan genangan, seperti Jalan Purnama, Jalan Pancasila, dan Jalan Danau Sentarum. Itu dia pendengar informasi pertama dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau. Rekan kami Okrin akan melaporkan rupiah melemah, namun program 3 juta rumah di Sanggau tetap aman. Selengkapnya silakan Okrin.
1: Baik, terima kasih rekan Fatih. Benar sekali, kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini memang belum berdampak signifikan, khususnya terhadap harga material bangunan untuk mendukung program 3 juta rumah di Kabupaten Sanggau. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, mengatakan sebagian besar bahan bangunan yang digunakan merupakan produk dalam negeri sehingga harganya masih relatif terjangkau. Dan ia menjelaskan kebutuhan material seperti semen, batako, pasir ini masih dipasok dari dalam negeri sehingga kenaikan kurs dolar ini tidak memberikan dampak yang terlalu besar terhadap harga. Dan menurutnya kondisi tersebut membuat biaya pembangunan rumah masih dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang telah direncanakan. Aswin Katif menyampaikan pemerintah daerah bersama instansi terkait juga akan menyesuaikan spesifikasi dan juga harga perkiraan dalam perencanaan pembangunan rumah. Langkah tersebut dilakukan

0: yang dicanangkan pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, mengatakan penataan rumah tidak layak huni di wilayah Tikong dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan yang lebih representatif. Ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Sanggau telah mengusulkan lebih dari 100 rumah tidak layak huni di wilayah Tikong kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Menurutnya, usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat wajah kawasan perbatasan. Aswi juga menyampaikan, berdasarkan informasi sementara, sekitar 87 rumah tidak layak huni telah mendapat sinyal persetujuan untuk diperbaiki. Namun, untuk penentuan lokasi nantinya akan mempertimbangkan kondisi kawasan dan rumah-rumah yang berada di lokasi yang mudah terlihat sebagai bagian dari penataan wilayah perbatasan. Pati dan juga rekan-rekan, Aswin menambahkan pelaksanaan program 3 juta rumah di Kabupaten Sanggau akan disesuaikan dengan target program strategis nasional yang berlangsung hingga 2030. Dan dikatakan, pemerintah daerah juga akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar manfaat program tersebut dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Pati.
1: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Tikong. Kemudian kita ke Sintang bersama rekan kami Asri. Di sana akan melaporkan ajang Talenta 2026 resmi digelar sebagai wadah untuk unjuk prestasi bagi para pelajar di Sintang. Selengkapnya, silakan Asri.
2: Ya baik, informasi pertama dari Sintang yang mana ratusan peserta didik berprestasi dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Ini mengikuti seleksi ajang talenta jenjang SD MI dan SMP MTes tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026 yang dilaksanakan pada 13 sampai 17 Juni 2026. Dan kegiatan yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang tersebut menjadi sarana untuk menemukan sekaligus untuk mengembangkan talenta terbaik pelajar di bidang akademik maupun juga di non-akademik. Kepala Dinas dan juga Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan ajang talenta merupakan wahana aktualisasi untuk prestasi sekaligus momentum untuk menjaring peserta didik yang memang memiliki potensi unggul di bidang akademik dan juga non-akademik. Dan menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pencapaian prestasi tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter peserta didik agar memiliki jiwa sportivitas, disiplin dan juga tanggung jawab serta percaya diri. Dan Roni juga menuturkan melalui ajang Talenta 2026 ini semakin banyak peserta didik Sintang yang mampu menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan juga siap bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Dan ia juga berharap kegiatan ini tentunya dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sintang dalam membudidayakan murid hidup sehat, kemudian aktif gemar olahraga, serta dapat mencetak generasi muda yang inovatif, berdaya saing, dan tetap berakar pada nilai-nilai budaya bangsa. Demikian, Fatih.
1: Terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Sambas pendengar. Kali ini kita ingin dengar terlebih dahulu informasi mengenai Kemenkum Kalbar dan Unisa Sambas yang perkuat perlindungan karya intelektual di lingkungan kampus. Lengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
3: Ya Fatih, upaya melindungi karya dan inovasi akademik kali ini terus diperkuat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menjalin kolaborasi dengan Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas atau yang disingkat UNISAS dalam pengembangan perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi. Kerjasama tersebut diwujudkan melalui kunjungan dan tindak lanjut perjanjian kerjasama yang telah terjalin antara kedua pihak. Dalam pertemuan ini, berbagai langkah strategis dibahas mulai dari peningkatan kesadaran hukum hingga perlindungan terhadap karya ilmiah, inovasi, dan hasil kreativitas sivitas akademika. Salah satu agenda utama adalah rencana pembentukan sentra kekayaan intelektual di lingkungan kampus. Sentra ini nantinya diharapkan menjadi pusat konsultasi, edukasi, dan pendampingan, serta fasilitas pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi dosen dan mahasiswa. Selain mendorong pencatatan hak cipta untuk skripsi, tesis, dan artikel ilmiah, serta karya kreatif lainnya, kerjasama ini juga diarahkan untuk mendukung perlindungan kekayaan budaya daerah, potensi lokal seperti songket Sambas, tradisi masyarakat, hingga pengetahuan tradisional dinilai memiliki nilai penting yang perlu didokumentasikan dan dilindungi secara hukum. Dan pendengar, menariknya pihak

0: Unisas juga menyampaikan seluruh sejumlah kekayaan yang berpotensi didaftarkan hak ciptanya, termasuk belasan film pendek berbahasa Melayu hasil karya dosen dan sivitas akademika. Kanwil Kemenkumham Kalbar menyatakan siap memberikan pendampingan agar karya-karya tersebut memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Dan melalui kolaborasi ini, kedua pihak berharap kampus dapat menjadi pusat lahirnya inovasi karya ilmiah dan pelestarian budaya lokal yang tidak hanya bermanfaat bagi dunia pendidikan tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas. Fatih.
1: Baik, setuju ya dengan kearifan lokal itu kadang ya itu menjadi baik begitu pendengar ya untuk kearifan lokal kita di Kalimantan Barat. Selanjutnya kami juga tetap masih ajak Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan break sejenak pendengar, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Dan kali ini informasi masih kami hadirkan dan dari Kota Pontianak kali ini mengenai peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di halaman Museum Negeri Kalimantan Barat Minggu pagi. Kegiatan ini diisi dengan senam bersama, pelayanan KB MKJP serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisa mengatakan tema ini satu tema yaitu yang diangkat pada tahun ini, Ayah Wajib Hadir, mengingatkan pentingnya keterlibatan ayah dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Mengingat juga pendengar, pada minggu ketiga di bulan Juni ini juga diperingati sebagai Hari Ayah Internasional. Selain itu pendengar, Harrison juga mengajak para ayah untuk menjaga kesehatan melalui olahraga rutin karena banyak penyakit saat ini justru menyerang kaum pria akibat pola hidup yang kurang sehat. Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Nyigit Udi Amini mengatakan tema tersebut sejalan dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia yang bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Melalui peringatan Harganas ke-33, pemerintah berharap semakin banyak ayah yang terlibat aktif dalam pengasuhan demi menciptakan keluarga berkualitas dan generasi masa depan yang lebih kuat. Itu dia peringatan informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Sanggau. Rekan kami Okrin Mobo akan melaporkan MTQ Bukti Kekompakan Pemda Sanggau dan Masyarakat. Selengkapnya silakan Okri.
1: Baik, terima kasih rekan Fatin. Fatih, Raja Keraton Pakunegara Tayan ke-14, Paduka Yang Mulia Gusti Yusri mengapresiasi kekompakan pelaksanaan MTQ yang menjadi agenda rutin pemerintah Kabupaten Sanggau. Menurutnya terselenggaranya Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ini membuktikan kekompakan pemerintah Kabupaten Sanggau dengan seluruh elemen masyarakat termasuk dunia usaha. Dan di hadapan para kafilah, Gusti Yusri mengucapkan selamat bertanding dan junjung tinggi sportivitas karena selanjutnya hasil dari MTQ ini akan mewakili Kabupaten Sanggau mengikuti MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara. Nah, sementara itu Ketua LPTQ Kabupaten Sanggau Burhanuddin mengungkapkan alasan dilaksanakannya MTQ sesegera mungkin. Menurutnya hal itu karena dengan pelaksanaan MTQ tingkat provinsi di Kayong Utara dilaksanakan awal Agustus mendatang, sehingga kafilah Kabupaten Sanggau perlu mempersiapkan diri lebih awal. Dari waktu yang sangat singkat ini disampaikan melalui hasil MTQ di Tayan Hilir nantinya akan diikut sertakan dalam training center TC ya, serta berbagai persiapan lainnya ya sebelum berangkat mengikuti MTQ di Kayong Utara. Demikian Fatih.
0: Terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Masih seputar MTQ, kali ini kita ke Sambas pendengar. MTQ ke-33 Kecamatan Jawai resmi bergulir. 217 peserta siap tampilkan kemampuan terbaik. Sambas nih ya, silakan rekan kami Firdaus.
2: Ya, kali ini kita ke Sambas masih membahas MTQ. Fatih, suasana religius dan semangat kebersamaan masih mewarnai pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-33 tingkat kecamatan di Jawai. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Jawai ini dibuka langsung oleh Bupati Sambas Satono bersama wakilnya Herwaldi dan sejumlah unsur Forkopimda serta pejabat daerah. Kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam pembukaan MTQ menunjukkan tingginya antusiasme dan dukungan terhadap pengembangan generasi Qurani di daerah. Dalam sambutannya, Satono mengatakan MTQ bukan sekedar arena kompetisi untuk menampilkan kemampuan membaca dan memahami Al-Quran. Lebih dari itu, MTQ menjadi sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah sekaligus menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kegiatan keagamaan seperti MTQ mampu menghadirkan dampak sosial dan ekonomi yang positif, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ikut merasakan geliat aktivitas selama pelaksanaan acara. Di sisi lain, pendengar, Ketua Panitia Pelaksana Nanang Kurniawan menyampaikan bahwa penyelenggaraan MTQ tahun ini mencatat capaian yang membanggakan dengan jumlah peserta mencapai 217 orang, dan MTQ ke-33 ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pelaksanaannya di Kecamatan Jawai. Para peserta akan berkompetisi pada 9 cabang perlombaan yang digelar selama 7 hari mulai dari 20 hingga 27 Juni 2026. Lebih dari sekedar perlombaan, MTQ juga membuka ruang pembinaan bagi generasi muda untuk semakin dekat dengan Al-Quran, mengasah kemampuan serta menumbuhkan karakter yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dan melalui semangat syiar dan kebersamaan yang terus dijaga, MTQ ke 33 Kecamatan Jawai diharapkan mampu melahirkan gari dan gariah terbaik sekaligus memperkuat kehidupan masyarakat yang religius, harmonis dan berakhlak mulia. Fatih.
0: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita ke Sintang, rekan kami Asri akan melaporkan Ikatan Alumni MTS Negeri Sintang menyalurkan bantuan donasi sebagai wujud kepedulian sosial terhadap sesama. Selengkapnya silakan Asri.
3: Ya, benar sekali, di mana alumni Ikatan Angkatan 1998 MTS Negeri 1 Sintang ini salurkan donasi untuk pembangunan masjid Ataun dan kepedulian terhadap almamater ini kembali ditunjukkan oleh alumni Angkatan 1998 MTS Negeri 1 Sintang berupa penyerahan donasi untuk mendukung pembangunan Masjid Ataun yang berada di lingkaran MTS Negeri 1 Sintang pada Kamis 18 Juni 2026. Dan penyerahan donasi berlangsung dengan penuh kehangatan dan juga rasa kebersamaan sebagai wujud kontribusi nyata alumni dalam mendukung penguatan sarana ibadah dan juga pembinaan karakter religius peserta didik. Donasi ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan masjid yang akan menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi siswa-siswi MTS Negeri 1 Sintang. Ketua Angkatan 1998 Yeni Yunita dalam sambutannya menegaskan bahwa donasi yang diserahkan merupakan bentuk kepedulian alumni untuk membantu pembangunan masjid. Dan lebih lanjut, Yeni Yunita menyampaikan bahwa pembangunan masjid di lingkungan madrasah merupakan salah satu progres terbaik di MTS Negeri 1 Sintang. Menurutnya, keberadaan masjid menjadi bagian penting dari sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang pembentukan karakter dan juga akhlak mulia peserta didik. Sementara itu, Ketua Masjid Muhammad Sirajul Ilmi menyampaikan apresiasi dan juga rasa terima kasih kepada para alumni Angkatan 1998 atas donasi yang telah disalurkan. Dan ia berharap dukungan dari alumni dan juga berbagai pihak dapat terus mengalir sehingga pembangunan masjid dapat segera rampung dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh warga madrasah. Demikian Fatih.
0: Terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian terakhir kita ke Antikong, pendengar, bersama rekan kami Faisal. Di sana akan melaporkan Kapolres Sanggau Cup jadi wadah penjaringan atlet e-sport. Selengkapnya silakan Faisal.
4: Oke, benar sekali rekan Fatih, informasi kedua ya sekaligus informasi penutup dari Antikong, yaitu sebanyak 16 tim ambil bagian dalam turnamen e-sport Mobile Legends Kapolres Cup yang digelar di Kabupaten Sanggau. Ketua IESPA atau ISPA Kabupaten Sanggau, Aldo, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ajang pembinaan sekaligus wadah bagi atlet e-sport daerah untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ia menerangkan turnamen ini menggunakan sistem bracket penyisihan dengan format best of three atau BO3 yang dinilai memberikan kesempatan lebih adil bagi setiap tim untuk bersaing. Selain itu, ia mengungkapkan total hadiah yang diperebutkan dalam turnamen tersebut cukup menggiurkan. Selain sebagai ajang kompetisi, disebutkan kegiatan ini juga menjadi sarana penjaringan atlet e-sport potensial di Kabupaten Sanggau. Aldo berharap peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas dan menunjukkan performa terbaik selama pertandingan berlangsung. Ia menambahkan pemenang turnamen nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Sanggau ke tingkat provinsi. Ia berharap atlet e-sport Sanggau mampu bersaing hingga level yang lebih tinggi. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong baru saja ya. Dan informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita pendengar di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Terima kasih rekan-rekan kami di Sintang, Antikong, Sanggau dan Sambas.
5: Terima kasih kembali.
0: Semangat ya di hari Senin, Asri, ada Faisal, Okrin dan juga Firdaus. Dan tentunya terima kasih juga pendengar atas kebersamaan Anda. Setelah ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan bersama Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Baik,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali depan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami